0: Kana mengi, tane korobenda, agi soi gon, abu itu mihun, abu aje, mungkin kita tin kawasan kanggo apa itu berbahaya, kami.
1: Sudah kita jangan jangan mengorek, mengorek, jangan mengorek, ayam korup, abu mana, abu dah korup mana, abu terang mata apa sih, alikin mana cukup sakit, abu kamu bagaimana, abu